Madu ya Bruno, kalian hanya biasa. Oleh demulipo, pemusuhan tahu esa seizo zirharo na pinta mak macam zau siku zoito raji 50 minit tuh. Jadi boleh bersih waktu tingkun dengan nama ibu bahasa temu yang cinyungwe. Sugar aku jemben pebu ya Radio Mosambika. Muka pergi zir dalam musuh jinai nebano asih mama nya. Kau cini kena manzango Graciano Florentino kuyera. Dia boleh buat sikote sana na madu ya no.

0: machibesa didi kuli mwesana kutiveseratu, mbwenye tikalite pakata hapa nditangwe ninga nyantiti marapita nkati mwaziku munu ninga makamaka coronavirus. Mkadati vano, andu wakali matanyo tanyo, ninga tepa, komu pindu pili kwa namba pingota, ndi naefe kutimbo, tabwera pontu, sadziwa kuti...
1: Tukupemba kulekererwa, mbuyashiku tasikane, anachitangano chadidi kakamwe, mbwenye...